Teshkin Oto, Sada Chekar Kyaar, Gyawa Namche, Kutin Tupa, Lo San Rizin, Sanyan Gyaso Cho, Man Lo Ba Thun, Iji Nenge Uri Lenga Thun, Kuna Nei Lekha Thi Azo Shu, Iji Shu Chana Phe, Chana Tamri Chinne Lu Thiya, Kaanje Man Lo Ba Kuna Chili, Iji Ti Batu Shu Uyimbo. Shu Yase, Chang Teshin Lumbo, Panje Lo San Yishe, Zang Nakatze, Dendishi, Niki Zuki Tombashi, Ejector, Zapota La Pep, Atom Ponda Chubak, Nish Lenache, Eje Lamazonapa, Gonzo Himber, Gawanamji Gutin Napa, Gonzo Himber, Eat Gonzo Nechi, Tatun, Shewit, Zatin, Dijin Kibachan, Ziliase, Zapota La, Jesse, Shishi, Sitting Asona, within the Himber. Ichi shu che, gong kun liang che, benang gong gwa, gang doye che dung. Ichi ta, sokwe, jebo hapsang yungan che di. Mok mung chi, benang bu ti, jawa ngai bek, yang si yin si, yang jin, yas. Ini ni, desi san kia so, zong. Ini jawa rung si, san yi kia so, mar, unye mar, bak. Jawa rung si, gogo tong ya, jana, Komasi makar minyak itu menolim ber. Itu sekarangnya, jadi sangat biasa tu. Jabat hafsan ni, ni awak macam macam macam macam. Anu, tu tu menolim je itu nama makar pemulim. Ya, orang itu selasa orang ber. Jadi sangat biasa lah ni. Anu, jabat hafsan si menolim je, jom ya. Ini jabat sangat biasa, kawat tu. Semua cerang, jangan komasi mari jangan terlisi. Rotinya, makel mini orang ini as, ugal sih ya. Itu itu kaya, mak tadi tuh, dia nak mau, ugal nol ni macam, bangsa sace, makel dia nak komisi, kaya, si itu mini sih ya, makel serigi ribu ya tuh, naya usul ya tuh, kuat macam tu, ini kawan sih, atau tenis, semua pasang, jadi nolanya.

Tanginang stada lunchinga tawang namnying adun shindun lirima singser ane gunbak ane tubdun wangmu si kriz donu sambo lunduba nin parjil lamsil donu san naombur Tangina udebwa lunchinga tawang teshnubdik monbak lirimpa na chazang tudur Tangi tsamba nubdutsu nisondur Tangina da shuji na hindiga siginu ni shuji injiga sigur lunchinga delikar su san nangsa